0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, gitu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: RT Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempakat Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya,
5: radionya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Top, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ramdan dari Duku Bungas RT 01 RW 04 Desa Lerep Kebumen Poncowarno. Saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman pendengar radio kesayangan. Semenjak saya menggunakan produk Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana, alhamdulillah batuk saya terobati. Sebelumnya saya belum tahu apa itu minyak herbal Sultana. Saya dengar dari teman-teman dan saya dengar dari radio. Akhirnya saya membeli minyak Sultana buat mengobati batuk saya. Tiba-tiba kalau malam saya batuk, lalu saya balurin tenggorokan saya pakai minyak herbal Sultana. Dan alhamdulillah setelah dibalurin tenggorokan saya, batuk sembuh dan saya bisa istirahat lagi. Saya hampir mau habis 2 botol minyak Sultana buat dipakai sendiri dan keluarga. Buat teman-teman pendengar semuanya, ayo pakailah produk Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen, di apotek terdekat, atau juga bisa dibeli di radio kesayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Batop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
3: Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

dimanapun Anda berada. Manfaat cengkeh untuk kesehatan. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Banyak nutrisi yang terkandung dalam cengkeh. 1 sendok teh atau sekitar 2 gram cengkeh mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan serat. Selain itu, cengkeh juga mengandung mangan, vitamin K, vitamin C, kalsium, magnesium, dan vitamin E. Cengkeh untuk menjaga kesehatan telah dirangkum merdeka.com melalui berbagai sumber. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Siapa sangka kalau ternyata kuncup bunga kering cengkeh mengandung senyawa yang bermanfaat untuk membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan jumlah sel darah putih. Manfaat cengkeh bagi kesehatan lanjutnya adalah membersihkan tubuh dari racun berbahaya dan mikroba. Dengan mengonsumsi beberapa cengkeh, maka kesehatan tubuh kamu dipercaya akan meningkat. Dengan sifat antiinflamasi yang dimilikinya, tak heran bila banyak orang memanfaatkan cengkeh untuk mengobati peradangan dan infeksi. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Manfaat cengkeh berikutnya adalah mampu menjaga sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Cengkeh akan merangsang sekresi enzim pencernaan, mengurangi perut kembung, mengatasi iritasi lambung, dispepsia, hingga mual. Selain itu, cengkeh juga dipercaya dapat mengatasi penyakit diare kronis dan disentri kronis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak cengkeh yang bisa

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya na mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

0: pekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerkaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-9446.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Alhamdulillah. Ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Ya, assalamualaikum pagi semuanya Mitra RCA. Gimana kabarnya di pagi ini hari Kamis 25 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sehat baik Mitra RCA. Jumpa lagi di Info Sehat. Ya, sekarang sudah jam berapa? Hampir 9 ya. Biasa bersama Prada Kidenatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultan dan juga produk lainnya yang bisa dibeli di Sudia CA ya, atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Ya, waktunya ini cuma setengah jam ya. Pagi ini info sehat kita tentang mual. Mual Mitra RCA adalah rasa ingin muntah dan tidak nyaman di perut. Meski begitu, mual tidak selalu disertai dengan muntah. Mual umumnya merupakan kondisi yang ringan, tetapi bisa juga disebabkan oleh penyakit serius ya, seperti batu ginjal. Mual Mitra RCA bukan suatu penyakit, melainkan gejala yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Mual merupakan mekanisme pelindung yang menandakan bahwa tubuh sedang diserang kuman atau racun. Mual memang cukup sering menyebabkan muntah, tetapi tidak selalu. Berikutnya penyebab dan gejala mual. Penyebab mual Mitra RCA bermacam-macam, baik goncangan, keracunan makanan, pengaruh obat atau hormon, maupun karena masa awal kehamilan. Berikut ini adalah penyebab mual dan gejala yang menyertainya. Yang pertama, karena sakit mah dan asam lambung. Sakit mah dan asam lambung, Mitra RCA dapat menyebabkan isi perut naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa mual. Kemudian karena infeksi bakteri atau virus, ini dapat menyebabkan rasa mual. Kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kondisi ini disebut juga dengan keracunan makanan. Kemudian yang ketiga, karena obat-obatan. Beberapa obat Mitra RCA dapat menyebabkan rasa mual, misalnya obat kemoterapi untuk mengatasi kanker. Oleh sebab itu, perhatikan kandungan dan cara penggunaan obat untuk menghindari rasa mual akibat konsumsi obat. Penyebab lainnya karena mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan karena jalan yang berkelok-kelok dan bergelombang juga dapat menyebabkan rasa mual dan pusing. Hal ini Mitra RCA terjadi karena pesan yang dikirimkan ke otak tidak selaras dengan persepsi indera. Dan satu lagi penyebabnya adalah penyakit tertentu. Beberapa penyakit dapat menyebabkan rasa mual ya, seperti pankreatitis akut, batu empedu, atau batu ginjal.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.
5: Ya baik, kembali info sehat tentang mual ya. Selanjutnya kapan harus ke dokter? Mita Ecel, lakukan pemeriksaan ke dokter jika mual disertai dengan diare, dehidrasi, muntah, atau berlangsung lama. Periksakan juga diri Anda ke dokter jika mengalami mual di awal kehamilan. Mita Ecel, segera periksakan anak ke dokter jika mengalami mual lebih dari 1 jam, terutama bila disertai diare, demam, dehidrasi, atau tidak bisa buang air kecil selama 4-6 jam. Waspadai dan segera cari pertolongan medis jika mual disertai gejala berikut ya. Di antaranya disertai gejala muntah yang berlangsung lebih dari 24 jam, muntah yang disertai darah baik berwarna merah terang maupun seperti warna kopi, sakit kepala parah atau leher terasa kaku, kelelahan, linglung atau penurunan kesadaran, demam tinggi, penglihatan kabur, dan nyeri dada. Kemudian diagnosis mual. Mita Ece, dokter akan menanyakan terkait mual yang dialami pasien dan keluhan lain yang mungkin menyertai serta riwayat penyakit pasien. Pada pasien yang mengalami mual selama berhari-hari, dokter dapat melakukan pemeriksaan pada sampel urin atau darah. Berikutnya pengobatan mual. Mita Ece, mual dapat diredakan dengan istirahat sejenak atau minum air putih secara perlahan. Selain itu, hindari makan berat sampai mual mereda. Jika mual disertai muntah, segera minum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Jika mual tidak juga mereda, lakukan konsultasi dengan dokter. Nah, berikut ini Mita Ece adalah beberapa contoh obat mual yang umumnya diresepkan dokter untuk menangani mual. Ya, obatnya antara lain dimenhidrinat untuk mencegah atau mengobati mabuk perjalanan, kemudian granisetron, ondansetron, metoclopramid, dan domperidon. Ini untuk mencegah mual dan muntah setelah operasi. Obat lainnya granisetron, ondansetron, palonosetron, domperidon, olanzapin, dan dexamethasone. Obat ini untuk mencegah mual sebelum dan setelah kemoterapi. Kemudian obat lainnya bismuth subsalicylat untuk mengatasi mual akibat gastroenteritis ya. Dan satu lagi obat piridoxin atau prometazin. Ini untuk mengatasi mual dan muntah berat di masa kehamilan.

0: Ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy.
0: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Selamat pagi buat yang baru gabung di SES 2.1 FM. Masih di info sehat ya tentang mual untuk pagi ini. Dan waktu kita tinggal 15 menit lagi, Mita Echia. Tadi sampai di mana pengobatan mual ya. Nah kemudian penutup komplikasi dan pencegahan mual. Mita Echia, rasa mual yang tidak kunjung reda dapat menyebabkan muntah. Jika terjadi secara berlebihan, muntah dapat menyebabkan sejumlah komplikasi berikut ya, di antaranya dehidrasi, kekurangan elektrolit, penurunan asupan makanan, dan gangguan keseimbangan asam basa. Penutup Mita Echia, pencegahan mual. Pencegahan mual adalah dengan menghindari faktor penyebabnya. Mual juga dapat dicegah dengan melakukan beberapa upaya ya, di antaranya hindari bau yang menyengat, hindari melihat lampu berkedip bagi penderita migrain, minum obat anti mabuk sebelum bepergian, hindari aktivitas fisik berat setelah makan, hindari mengonsumsi makanan yang pedas dan berlemak tinggi, makan dalam porsi yang kecil tetapi sering, hati-hati dalam memasak, mengonsumsi dan menyimpan makanan agar terhindar dari keracunan makanan, dan cuci tangan dengan sabun serta air mengalir secara rutin. Ya, Mita Echia, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat ya untuk Kamis pagi 25 Juni 2026. Ya, terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi dan jangan lupa produk Denatur ya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan produk lainnya ya, silakan semua produk Denatur bisa dibeli di Sudo Echia atau di agen-agen terdekat atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Dan setelah ini biasa lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut tangan sampai jam 11. Kemudian nanti berita terbaru terkini seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ada di berita Kilas Radio ya, tepat jam 11. Dan jam 1 siangnya nanti ada berita Jawa Barat ya, di berita Jabar Now. Ya, terima kasih semuanya. Mita Echia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: 50 pun.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota
1: Banjar. Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Eca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di acara Danda Salsa. Ya, setelah berapa hari tidak jumpa, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ya. Ya, alhamdulillah pagi ini Kamis 25 Juni 2026. Jumpa lagi di Danda Salsa, Eca 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Seniwatan, Kota Banjar. Ya, jangan lupa Mita Eca pada koordinaturnya. Ya, Habatop, Pambutop, Vitama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Sudo Ecehan, di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Ya, bisa juga ikutan lewat telepon SMS 0821-3058-8988. Tadi pembukanya lagu berjudul Narapidana ya, dari Roma Irama, dari film apa? Film Begadang ya. Baik, sudah ada Teh Siti S. Ini Teh Siti S. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Danas asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Iya, gimana Teh Siti kabarnya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Oh iya, masih agak lemes ya suaranya, lesu
1: iya,
0: ini.
1: Belum pulih.
0: Oh belum.
1: So, minta maaf. Dengan doanya.
0: Ya, lagunya apa Teh?
1: Lagunya Pengin Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati ya.
1: Iya.
0: Sok dikirim buat siapa?
1: Dikirim yang pertama buat ayah yang lagi mencari tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus buat siapa?
1: Pak
0: Irwan
1: buat
0: lagi Andina, santai.
1: Buat Teh Isma.
0: Buat terus
1: Teh Arimbi.
0: Teh Arimbi.
1: Buat Teh Ani pada Rina.
0: Teh Ani.
1: Buat Abah Duren. Buat Abah
0: Bagau.
1: Buat Aki Anom.
0: Terus
1: buat
0: siapa?
1: Teh Cendana, Umi Mawari.
0: Umi Mawari.
1: Mama Devina. Musa Sanudi.
0: Terus siapa?
1: Teh Bunga.
0: Kang
1: Darsa, Kang Erdi, Teng KSP.
0: Terus
1: Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Kang GE. Mama Mas Sesi.
0: Iya.
1: Bunda Tini.
0: Buat siap
1: Kang Dimas.
0: Kang Dimas
1: Kang Edi. Koro, Mama Heru. Bunda Ratu.
0: Terus
1: semuanya ya. Aja Siti minta maaf mohon doanya
0: ya,
1: semoga cepat pulih.
0: Iya, cepat pulih.
1: Makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari suaranya Teh Siti masih belum itu ya, belum fit 100% ya Teh Siti. Belakang Teh Siti ada sok Kang Ujes. Coba ini Kang Ujes. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas asoy.
2: Asik coy. Asik bersama coy. Abang yang lagi ngetol.
0: Gimana seorang Kang Ujes kabarnya?
2: Alhamdulillah walagri.
0: Walagri. Padahal mas sering lewat ke jalur tapi gak pernah lihat itu gang ke Kang Ujes teh yang mana gitu. Ya, sering lewat
2: ke jalur provinsi saya mah.
0: Iya, itu ningcat lagi ya Kang Ujes.
2: Ya, tujuh obor lah.
0: Oh, tujuh obor. Iya, cing deh. Merusuh sih jadi kadang yang mana gang ke Kang Ujes teh yang sering selewat ke sana ya.
2: Itu yang apa sebelum pom bensin sebelah kanan sebelum itu ada
0: apa cirinya
2: yang jualan itu di pinggir jalan jualan
0: kegedean nanti mah diilik-ilik selalu merusuh sih.
2: Kubah masjid ada jualan kubah masjid.
0: Oh itu ya.
2: Di situ ada jalan masuk ke dalam
0: karena sering lewat tapi nggak lupa merusuh sih gak biasa apa?
2: 150 meter.
0: Oh iya iya.
2: Lumayan.
0: Iya. So, Kang Ujes lagu
2: Andre.
0: Lagu apa?
2: lagunya naon teh
0: teh sok naon atuh
2: kelaju dulur
0: apa judulnya cincin kepalsuan cincinnya duble itu bukan emas gimana halo cina eta apa duble segala cina halo
2: yang dari matur Andri
0: eta
2: ada dua ya ada duble. Dari LP ada yang dari matur ada yang dari matur
0: eta duble cina apa tahu duble dari duble. Mana eta cina
2: bar saya nggak tahu tahu
0: dari ya ada Kang Ujes ada so apa duble segala cina halo so Kang Ujes
2: dulu mah laku
0: lakunya itu
2: udah yang mau ini ceritanya mana orang duble cina duble
0: kalau kakek sangan gatel tidak ya teteh
2: Kang Ujes nggak tahu macam mana
0: merang mungkin
2: pakai peeng
0: aduh
2: ya salam salam jatuh yang saya masuk ke saya Siti Salama ya.
0: Iya, Teh Siti belum empit itu dari suaranya juga itu aduh mengkhawatirkan Teh Siti.
2: Ketemu ya.
0: Itu kalau WHO dengar pasti turun tangan itu aduh Teh Siti suaranya tadi.
2: Suaranya masih itu ya.
0: Mengkhawatirkan.
2: Maka semua aja ya.
0: Amin.
2: Buat Teh Siti.
0: Iya, iya.
2: Terus buat
0: buat siapa? Buat
2: Pak Edi sedang lo
0: Pak Edi juga ya. Iya.
2: Bunga juga ya. Amarik ungu kita kebunikan juga itu? Ya. Buat Kang Herdi Cimalati.
0: Iya.
2: Kai Sukaraja. Buat Pak Abret, Mak Oci, Teh Bunga.
0: Teh Bunga terus. Terus
2: Bunihe ya.
0: Alamatnya Murah Senyum ya Teh.
2: Ya,
0: Teh Bunga. Alamatnya
2: buat Bu Suryani, Pengerati.
0: Iya, terus
2: terima wajar Mahdian Meja juga. Neneng di Jeda ya.
0: Neneng.
2: Buat Kak Kang Kurang, Kak Aco.
0: Siapa
2: lagi? Terakhir Kang Tersepuluh Sairol juga ya. Terus siapa lagi ya? Banyak nih. Terus lupa
0: lah biasa manusiawi Kang Ujes.
2: Buat Putra, Mama Putra juga ya. Buat Mama Devina juga.
0: Iya.
2: Suryani terbilang mau bulan udah terus siapa lagi ya? Buat Kang Obet.
0: Kang Obet, Kang iya.
2: Ismai juga ya. Buat pokoknya buat itu
0: siapa?
2: Tuh buat. Aduh yang di.
0: Di mana?
2: Pemantin ya di Karangtengah ya. Karanganyar.
0: Iya. Karanganyar.
2: Pemantin ya.
0: Jasa jarang masuk sekarang mah.
2: Suka ada dulu.
0: Oh ada ya.
2: Ada itu lah mungkin buat siapa aja yang
0: iya diingkumin
2: dan spesialnya buat Andre aja soalnya
0: iya terima kasih
2: banyak sekali buat kita semua selalu panjang umur dan
0: amin amin ya rabbal alamin.
2: Ya
0: udah lah nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Ujes sering lewat Kang Ujes tapi gak pernah nengok ke arah itu kanan ya. Lupa tiap lewat ya. Kalau airan mah di kiri dan di pinggir jalan kadang ada ya. Air mah lagi apa dulu lagi menjanteng ada itu. Bararaik ada siapa? Ke daftar hadir tadi ada siapa ya? Oh Teh DP juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya pagi juga Teh DP. Ya terima kasih. Mama Tuti juga tadi ke Mama Tuti jalan-jalan ya ke sana ke Cibulan. Bunda Ratih juga Iksan. Iksan dari Kawali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Toslami tetepang ya. Mudah-mudahan sehat amin. Lagunya Prasangka ini Cynthia. Buat ini Mei-Mei Teh Bunga Teh Ayu Sukaraja Mas Sanudin Kang Adeng. Buat Pen Echa moga jaya di udara. Iya terima kasih ya. Teh kasih aja mas Pak Edi Sindang Laut juga nanti lagi ya. Ini lagu Teh Siti ya. Tadi belum empit ya Teh Siti kedengaran dari suaranya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek.

0: Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, Pengobatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling alasoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Benung. Kamu konsumsi Habutok itu siapa Ibu?
2: Ya ade saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutok?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutok, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Oh, suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengerlah di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutok ya?
2: Iya Habutok. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutok. Habutok, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Ya, di belakang nanti buat Iksan lagu apa tadi mintanya ini Cynthia ya, prasangka. Ada siapa lagi nih, 081313458622. Ada Teh Kasia Jimas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Harapan Hampa ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus Pak Edi Sinang Laut ya. Pagi Kang, ya pagi kembali Pak Edi, izin mau ngabsen buat Teh Ismai, Teh Neneng, Teh Ai, Teh Siti, Kang Ujes, kek lah dan mau survei ke Cisaga. Terus Kang siapa lagi, Pak Tarso, Kang Jay, Bunda Rati, Bunda Niken, Mama Devina, Mama Oci, Bu Suryani, Mama Mulan, Mama Antin, Anggringo, Mama Tuti, moga sehat terhibur. Lagunya Lidah dari Bang Haji Spesial yang sisian matugas, moga sehat bareng keluarga, amin. Nuhun. Ya sami-sami Pak Edi, Mama Tuti Cibulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan asasoy bersama Habata Pebat Herba yang paling top pagi ah, Mama Tuti lagunya Dua-Dua dari Mansur. Salam buat yang sisiaran duluan, moga sehat. Terus buat Kang Uje, salam kenal dari Mama Tuti. Buat Umi Teteh di Lembur Balong, makasih, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua hati Sinjai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya apa ini, Gubuk Derita. Salam buat yang sisiaran Ciolang, bertugas sampai tuntas ya, terima kasih ya. Ya, dari Sinjai kita ke lagu siapa tadi, oh Iksan ya. Nah ini Iksan dibayar kompan lagunya, atau si oh bener hati dulu. So katu halo.
4: Halo, assalamualaikum
3: lah. Waalaikumsalam, dan asasoy.
4: Asik coy,
3: iya.
4: Yang paling
3: top. Yang paling top. Ya gimana Sinjai itu?
4: Ulah, lagi sibuk, sibuk. Aku
3: samen. Oh, samennya sekarang?
4: Oh. Kang KSP nanya di mana samen kapan? Karena bunda itu hari Kamis.
3: Re. Ada penampakan Kang Ceng tidak?
4: Belum, aku belum ke sana.
3: Oh ya, iya,
4: kan
3: iya.
4: Bapak
3: sakit. So, lagunya apa?
4: Trauma aja.
3: Trauma dikirimin. Iya. So, buat siapa?
4: Kirimin, duluan ya. Terus sama si Anas. Trauma. Terus yang udah masuk
3: banyak,
4: ya banyak ya.
3: Banyak, tadi sudah di bengkit.
4: Mati tuh, mati
3: terus,
4: juga lagi di rumah, nggak lihat ke itu, nggak ke sekolah, di rumah aja. Terus buat
3: siapa?
4: Kang Herdi, Kang Ujis, Kang Darsa,
3: Kang Darsa,
4: Kang Dampak,
3: itu siapa?
4: Kang Lopis.
3: Apih tidak ikutan itu gerak
4: Api,
3: dan lagu?
4: Apih ada tuh, lagi itu cucunya.
3: Tidak ikutan gerak dan lagu di saman?
4: Enggak.
3: Tidak?
4: Oh.
3: ikutan atau api? Gerak dan lagu ikutan atau
4: Buat
3: terus
4: buat Teh Leo, buat Umi Mawari.
3: Umi Mawari ya.
4: Buat Mama Depina.
3: Mama Depina.
4: Mama Anjar sehat, Mama Putra Bapak Putra.
3: Iya.
4: Buat Mama Dia.
3: Mama Dia.
4: Nur yang sama di sana. Buat Mama Mariati.
3: Terus buat siapa lagi?
4: Teh Isma juga
3: Teh
4: ya,
3: tadi Isma.
4: Teh Isma. Buat Pak Edi,
3: Pak Edi
4: sama Mas Anudin.
3: Lidah terus. Sok siapa
4: bukan
3: lagi?
4: Semuanya,
3: semuanya
4: ada,
3: ya.
4: Ya, bunda enggak itu enggak.
3: Sabah Kota ya.
4: Sabah Kota terus. Semoga pada sehat semuanya ya.
3: Pada
4: sibuk mungkin yang punya anak sekolah malah di saman ya.
3: Saman di sekarang teh di di SD itu tuh Sukarame. Juga sekarang saman
4: buat Teh Ai Sukaraja, Sari. Ya buat semuanya aja selamat siang.
3: Semuanya iya ya.
4: Spesialnya buat yang di rumah. Makasih ya.
3: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam Bunda Rati. Di Sinjai, saman sekarang. Ke Sinjai TKP. Kemarin ya ke Sinjai. Apih merusuh, apih kemarin ya. Api was kalau sekarang ikutan itu apa gerak dan lagu apinya. terus buat siapa lagi ya? Ya Iksan di Kawali ya, Iksan ini Teh Ajeng juga di mana? Teh Ajeng mah Lumbung ya. Mama Oci di Rawa Lumbung, terus yang di Ciomas tuh siapa? Kang Panji ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair replacer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: platform media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio, obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh, karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: Pakar Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

hotamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat,

segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
0: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
0: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: tanah, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Ibu besok belanja.
1: Iya, kenapa?
0: Ibu mau masak apa?
1: Masak menu kesukaan keluarga kita.
0: Oh gitu.
1: Memangnya kenapa? Mau ganti menu?
0: Gak usah Bu, Nindi cuma lagi gak selera makan aja.
1: Gampang Nin, kamu rutin minum madu Vitabedia aja, biar makan lebih semangat dan berselera lagi.
2: Madu Vitabedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitabedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitabedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: tumpahan batu bara Pangandaran masih jadi polemik. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal hasil operasi lapangan dimusnahkan di Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Dugaan pencemaran ekosistem laut akibat tumpahan puluhan ribu ton batu bara di perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu Kabupaten Pangandaran hingga kini masih jadi perhatian berbagai pihak. Bahkan DPRD Pangandaran akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan perusahaan pemilik tongkang, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, nelayan, dan pemerhati lingkungan guna membahas penanganan insiden itu. Sebelumnya terungkap dalam rakor di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait insiden kandasnya tongkang yang menyebabkan tumpahan batu bara di kawasan perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu. Di antaranya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran. Ketua HNSI JJ Wiradinata meminta pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan laut maupun aktivitas nelayan. Dirinya juga mengkritik lambannya respons pemerintah dan pihak terkait dalam menangani persoalan itu.
4: Selama penghentian aktivitas, pihak-pihak atau komponen masyarakat yang menggunakan laut itu diberikan kompensasi. Ada harus kelaikan kapal atau apapun namanya, ketika dia akan mengambil membawa bahan 5B3 atau logam berat merkuri, itu kelaikannya harus ditanggung.
1: Menurut JJ, persoalan tidak bisa dianggap sepele. Laut yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan nelayan diduga telah terpapar material batu bara yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara, pihak PT Trans Logistik Perkasa menegaskan insiden terjadi akibat musibah dan bukan karena unsur kesengajaan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca kejadian. External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi tongkang serta mengumpulkan batu bara yang tersebar dengan melibatkan masyarakat setempat.
5: Sudah berkonsultasi dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk mendapat arahan bagaimana kelanjutan percepatan evakuasi ini. Bagaimanapun badan kapal tersebut tidak enak dilihat ya, karena ini kawasan pariwisata dan sebagainya, dan jangan sampai mengganggu pelayaran atau alur nelayan di sini. Tentunya penanganan ini tidak mudah.
1: Terkait dampak lingkungan, Agus menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air laut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tumpahan batu bara terhadap kondisi lingkungan perairan Pangandaran. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai regulasi lingkungan hidup. Di sisi lain, Polres Pangandaran masih melakukan penyelidikan terkait kandasnya tongkang yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
6: Sampai saat ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang. Salah satunya adalah nahkoda kapal. Untuk mengetahui seperti apa sih kronologisnya sehingga bisa sampai di lokasi itu. Sampai saat ini keterangan dapat bahwa seperti yang sudah diberitakan bahwa karena mengalami
1: kerobohan. Hingga kini, proses pembersihan batu bara di sepanjang pesisir Pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak penentuan langkah hukum maupun tanggung jawab para pihak terkait atas insiden itu. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal hasil operasi penindakan lapangan di wilayah Provinsi Jawa Barat dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal di alun-alun Kabupaten Garut Rabu 24 Juni. Menurut Direktur Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terpadu yang dilakukan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan sepanjang pertengahan 2025 hingga pertengahan 2026. Menurutnya, dari penindakan barang kena cukai sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek itu, potensi kerugian negara yang dihasilkan adalah sekitar 32,95 miliar dengan nilai barang sebesar 65,18 miliar. Ia menambahkan, peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
7: Ini merupakan hasil tangkapan selama 1 tahun. Proses pemusnahan ini adalah merupakan inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dana bagi hasil cukai, ya, bahwa dengan kita mendapat ataupun mengoleksi cukai, pemerintah daerah mendapat bagi hasil berupa dana bagi hasil tembakau. Nah, jadi peran serta dari masyarakat diwujudkan dalam rangka dana bagi hasil cukai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir bersama Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan pentingnya memutus mata rantai distribusi rokok ilegal mulai dari tingkat distributor hingga pengecer. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah daerah mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa untuk memperkuat pengawasan dan aktif menyampaikan informasi terkait peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dedi menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meluncurkan aplikasi pelaporan daring yang dilengkapi stimulus berupa hadiah bagi warga yang melaporkan peredaran rokok ilegal.
8: Kita akan buat aplikasi laporan, Mbak, yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah siapa yang melaporkan adanya peredaran rokok ilegal. Nanti di sistem saya akan jaga. Dan ini akan menunjang, kenapa? Karena cukai rokok ini besar, kemudian yang paling utama cukai rokok ini kan berfokus pada penyelesaian problem kesehatan warga.
9: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
14: www.radioprssnijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Anom Kota Banjar terus berupaya guna meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan. Di tahun 2026, perusahaan daerah penyedia layanan air bersih di Kota Banjar itu menjadikan transformasi digital sebagai strategi utama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen itu sejalan dengan tema hari ulang tahun Perumdam Tirta Anom tahun ini yang menitik beratkan pada integrasi teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan layanan air bersih. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan transformasi digital, Perumdam Tirta Anom saat ini tengah mempersiapkan sejumlah inovasi berbasis teknologi. Direktur Perumdam Tirta Anom Kota Banjar, Evi Trahnur Kamilah, mengatakan salah satu terobosan atau inovasi yang akan diluncurkan dalam waktu dekat, yakni kerjasama berbasis kinerja dan teknologi dengan penerapan secara daring dan kecerdasan buatan atau AI, di mana dengan teknologi itu nantinya akan mempermudah perusahaan dalam mendeteksi potensi gangguan distribusi, memantau penggunaan air hingga meningkatkan akurasi pencatatan pemakaian pelanggan. Untuk mendukung implementasi teknologi, pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan dan diharapkan bisa diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility CSR. Rencana kerjasama tersebut akan ditandatangani bulan Juli mendatang.
2: Akan mengarah ke sana, jadi semua pemasaran kita nantinya akan lebih ke digitalisasi. Penandatangan Juli.
3: Terkait penggunaan teknologi tadi, masyarakat diajak untuk beralih ke digital, Bu, ya?
2: Iya, betul.
3: Seperti apa nanti teknisnya, Bu?
2: Sebenarnya sekarang itu masyarakat sudah bisa, kayak pemasaran otomatis sendiri sudah bisa mandiri, Pak. Jadi kita itu tidak usah menunggu dari pihak PDAM untuk membacanya. Mereka bisa membaca mandiri, tinggal dikirimkan aja langsung ke kita. Ataupun misalnya dikirimkan ke CS ataupun ke pembaca meter yang biasa. Nanti bahkan sama kita sudah disaring kontak-kontak yang biasa memegang wilayah tersebut.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kutuk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, oge,

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang,

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya nahkoda kapal. Untuk mengetahui seperti apa sih kronologisnya sehingga bisa sampai dipanggil.
3: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi libatkan ahli kejiwaan periksa tersangka TH, mahasiswa Sukabumi desak evaluasi sejumlah kebijakan nasional, rutan kelas 1 Cirebon gagalkan penyelundupan tramadol dan tembakau sintetis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan pencemaran ekosistem laut akibat tumpahan puluhan ribu ton batubara di perairan pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan DPRD Pangandaran akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan perusahaan pemilik tongkang, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, nelayan, dan pemerhati lingkungan guna membahas penanganan insiden tersebut.
5: Sebelumnya terungkap dalam rakor di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait insiden kandasnya tongkang yang menyebabkan tumpahan batu bara di kawasan perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu. Di antaranya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran. Ketua HNSI JJ Wiradinata meminta pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan laut maupun aktivitas nelayan. Dirinya juga mengkritik lambannya respons pemerintah dan pihak terkait dalam menangani persoalan itu.
6: Selama penghentian aktivitas, pihak-pihak atau komponen masyarakat yang menggunakan laut itu diberikan kompensasi.
5: Menurut JJ, persoalan tidak bisa dianggap sepele. Laut yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan nelayan diduga telah terpapar material batu bara yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara, pihak PT Trans Logistik Perkasa menegaskan insiden terjadi akibat musibah dan bukan karena unsur kesengajaan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca kejadian. External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi tongkang serta mengumpulkan batu bara yang tersebar dengan melibatkan masyarakat setempat.
7: Sudah berkonsultasi dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk mendapat arahan bagaimana kelanjutan percepatan evakuasi ini.
5: Terkait dampak lingkungan, Agus menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air laut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tumpahan batu bara terhadap kondisi lingkungan perairan Pangandaran. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai regulasi lingkungan hidup. Di sisi lain, Polres Pangandaran masih melakukan penyelidikan terkait kandasnya tongkang yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
2: Sampai saat ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya nahkoda kapal.
5: Hingga kini, proses pembersihan batu bara di sepanjang pesisir pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak lingkungan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum maupun tanggung jawab para pihak terkait atas insiden itu.
4: Polisi akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan TH yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR.
8: Tersangka TH 30 tahun yang merupakan tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR di Bandung telah berhasil ditangkap Polda Jawa Barat setelah sempat berpindah lokasi persembunyiannya. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, penyidik kini tengah mendalami motif dari perbuatan tersangka termasuk akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka.
9: pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu sadis.
8: Sementara itu, kasus penyekapan dan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial JTR 29 tahun warga Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung mendapat perhatian serius dari pengacara kondang Hotman Paris yang secara resmi memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada korban dan keluarganya. Perwakilan kantor pengacara Hotman Paris, Pangeran Reza Pramadia yang datang langsung ke rumah korban mengatakan kasus ini menjadi perhatian khusus karena dugaan kekerasan yang dialami korban berlangsung dalam waktu yang lama dan dinilai sangat serius.
4: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Wilayah Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait sejumlah isu nasional.
10: Aksi diisi dengan penyerahan surat pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator aksi, Rahmadi L, mahasiswa meminta Bupati Sukabumi meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI, salah satunya terkait percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal.
11: Di wilayah atau di daerah yang memang secara ekonominya mampu, itu mendapat program bergizi dan banyak yang banjir.
10: Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Sukabumi serta pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
12: Jadi pada prinsipnya tuntutan tersebut, beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kami akan coba sampaikan kepada pimpinan Bupati.
10: Selain itu, masa aksi turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, dan kebutuhan pokok, serta penguatan penerapan meritokrasi disertai pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang TNI, mengembalikan program kesejahteraan kepada institusi sipil, serta melakukan audit dan pertanggungjawaban pembangunan Ibu Kota Nusantara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 102 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya dalam kurun 2 bulan terakhir.
13: Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan hal ini merupakan hasil pengungkapan Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek jajaran selama periode Mei hingga Juni 2026. Dari total 102 kasus yang diungkap, sebanyak 78 kasus merupakan tindak pidana narkotika. Sementara 24 kasus lainnya terkait peredaran obat keras atau obat berbahaya tanpa izin. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap peredaran obat keras dan obat berbahaya dan akan terus konsisten melakukan pemberantasan. Jika masyarakat mengetahui adanya toko atau lokasi yang menjadi obat keras tanpa izin, untuk segera melaporkan.
14: 121 tersangka, laki-laki 119, perempuan 2 orang. 2 orang bukti, ganja 156,29 gram. Dan sabu 2329 gram, ekstasi 5 gram, tembakau sinte ataupun sintetis ini 503,26 gram, obat keras, obat berbahaya ini sebanyak 52.740 butir.
4: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang jenis tramadol dan diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Rabu pagi di Rutan Kelas 1 Cirebon.
15: Kejadian bermula saat petugas melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seluruh pengunjung yang hendak bertemu warga binaan pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung perempuan berinisial APD yang datang bersama seorang anak laki-laki untuk mengunjungi warga binaan berinisial CBR, penghuni kamar 4B. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bungkusan plastik yang disembunyikan di area pribadi pengunjung. Bungkusan tersebut berisi 103 butir obat terlarang jenis tramadol dan 2 klip plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Atas temuan tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mengamankan warga binaan yang akan dikunjungi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
3: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang 103 butir tramadol. Ada 2 paket yang diduga narkoba sinte atau gorila.
15: Sementara itu, barang bukti dan pengunjung yang diduga membawa barang terlarang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor membahas normalisasi saluran irigasi yang sering menyebabkan banjir di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Ranca Bungur. Normalisasi irigasi dilakukan karena mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi maksimal. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitaran aliran irigasi turut menjadi penyebab terganggunya saluran air hingga memicu terjadinya banjir.
16: Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor membahas penanganan normalisasi sejumlah saluran irigasi yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Ranca Bungur.
17: Kita akan normalisasi saluran air, sehingga kita akan menuntaskan beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir. Maka pada saat kondisi banjir, kita tidak bisa melakukan normalisasi, maka pada saat cuaca terang, intensitas hujan tidak terlalu tinggi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
0: Asoy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sepakat angkasa, RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Papunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya. Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop.
1: Habutop
2: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habuto dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habuto ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya

0: hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar, terus download.

0: jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
4: Ya udah, Bu. Iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: Follow media sosial RC Gram at RCAFM underscore Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at RCA.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
2: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yuk,

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 08

081-221-6077 WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
2: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
2: Udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
3: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutop.
2: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
3: Ya,
2: Bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya,
3: ya,
2: ada perkembangannya.
3: Ya.
2: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
3: Ya, ya.
2: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Iya, mengkonsumsi
2: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
3: Ya dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
2: ya, diabetes ya.
3: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak,
3: ya.
2: Sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Echa, pecinta lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop kenangan, lagu-lagu yang ya pernah populer tahun berapa, 90-an, 80-an, atau tahun 70-an. Ya, jumpa lagi, ketemu lagi di Melody Memory Echa 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 5 Pulau Selimutan, Kota Banjar. Ya, biasa minta aja sampai 9 ya. Malam ini hari Kamis malam Jumat 25 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sehat baik semuanya. Dan biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, terus juga Vitama, Sultana, dan lain-lain ya. Produk-produk Denatur bisa dibeli di Sudah ECA ya, atau di agen-agen, atau

malam Sabtu. Mama Hati Sinjai, terus juga Bunda Rati, Pak Edi Sinang Laut, Teh Kasia, Jimas, Iksan, Teh Hendra, Teh DP, Mas DME, Teh Leo, Teh Imas, Teh Reni Mei, Mbah Ndet, Bunda Niken, Kang Kuncian Egarsari, Mama Oci, terus siapa lagi ya? WMN, siapa lagi? Kang Eeng di Gang Sawo, Kang Adeng, Kang Kuncian Egarsari, Mama Nelly, Mama Nani, Teh Isma, Mama Depina, Kang Ceng XSB, Andi di Ciamis, Mama AA, ya istri Binangkit, Kang Kinai Cogrek, Abah Abret, terus Mama Wulan, Mama Putra, Abah dan Ambu Cisaga, Arsel Binangun, ya Bunda Mawar, Kang Ujes, Kang Herdi, Harry, Mama Reski, Kang Jay, terus siapa lagi, Kang Tarso, Virus, Taylor, ya. Ya semuanya ada. Oh Kang Darsa, gasik eng, Kang Darsa ini habis mupua dari yang saman, Kang Darsa semangat ini ya. Kang Darsa hadir lagunya Berlayar Tak Bertepian. Salam buat Eni Mei Mei, Ade Siti Cihandi Wung. Terima kasih sama-sama. Terus ada kita ke Jalan Horas, ada Bunda Niken ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda hadir lagunya Buih Jadi Permadani. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Mama Oci, Reni Mei Mei, Ibu Suryani, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parid, Pak Edi. Semuanya minta ECA ya, spesial yang sisiaran, moga sehat bareng keluarga, amin. Ya Teh Hendra juga saat malam, yang lainnya nanti ya. Oke, sebelum ke dari Ella ya Kang Darsa, ada Mbak Mer dulu ini. Seandainya masih mungkin.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, baru saja hadir berlayar tak bertepian dari awal buat Kang Darsa ya, di mana? Di Surawi ya. Nanti lagu Malaysia lagi dari grup Axis buat pendidikan di Jalan Horas, Buih jadi Permadani. Ya, sebelumnya jumpa siapa dulu ini? Ada, oh Teh Hendra ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Mama Aku Ingin Pulang Nika Ardila. Salam buat Teh Mei-Mei, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang di Pintu. Buat A, makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Teh Imas jauh dari Cibalong ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam RCA, Habutop at Herba paling top. Salam buat semuanya Mita RCA. Ya, spesial yang lagi tugas, semoga sehat, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Ya, terus ada siapa lagi di Primbon RCA? Ini ada siapa ya, bentar. Mama Reski di Sumanding Kulon, Kang Rudi di Dobo, terus Kang Aco Grosir, Bunda Yeni, ya Mbak Mirah di Cimas, terus Amanja, Teh Bungsu, ya Umit Sendana, siapa lagi, Kang Pari, Teh Hera, Kang Husin, terus Teh Hai Sukaraja, Bah Abret, Mama Rizky, terus Bah Emon, Kakak Randegan, ya. Abah Ade Cikopeng Panjalu, terus Mas Abimanyu. Siap, kenapa ini lup-lup ini ya, bentar. Siapa lagi? Api Luk sama tetehnya di Cibereum Tanjung Syukur ya. Terus saya Iqbal Mimawari, Kang Jai di Warung Mang Jai. Ha, gimana Kang Jai kabarnya? Terus Mama Anggi ya, semuanya minta SCA ya. Ini buat Bunda Niken di Jalan Horas.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
4: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
4: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
4: Iya dong. Tua

0: gini juga harus update.
1: Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya iya. Balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
2: Iya Pak, udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong Pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: Buat yang baru nyata aja ya, saat gabung di acara Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia sampai 9 masih ada waktu ya, 38 menit ke depan. Sekarang jam berapa? 7 lebih 52 menit. Tadi mama aku ingin pulang buat Hendra ya. Terus ada pesan dari siapa? Ya, dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi, Melody Memory. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Ubi Mesa. Salam buat yang sisiaran, moga sehat dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di dekat Lapang Poli Horas. Oh, itu nama jalannya diambil dari Lapang Poli ya. Lapang Poli Horas. Dan semuanya moga sehat. Dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama. Reni Maimai ada. Ini dari Gunung Cupo. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Mas DME, Kang Ceng EKSB, Kang Ujes, Putra Tunggal. Lagunya Bangku Tua Jadi Saksi dari Dewi Purwati. Ya, siap. Sob, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan Teh Siti.
1: Habatop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Gimana sekarang?
1: Solusi kesehatan mata.
0: Gimana sekarang makannya, sudah berapa lodor Teh Siti? Halo.
1: Alhamdulillah. Tapi belum pulih.
0: Oh, belum pulih ya.
1: Apa, belum terasa enakan.
0: Oh iya. Jadi
1: terasa pahit.
0: Jadi kalau satu lodor belum habis, enggak bisa habis gitu. Halo.
1: Halo iya.
0: Teh, lagunya apa? Teh Siti.
1: Lagunya pengen Kutakan Bersuara.
0: Kutakan Bersuara.
1: Iya.
0: Iya, sok buat siapa?
1: Yang Ika pertama ada. Buat AA duluannya, lagi mengerjakan tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: RCA. Terus buat A Irwan.
0: Terus siapa lagi?
1: Ani Singan. Buat Kak Ani Padaringan. Buat Kak Isma. Buat Kak Arindi. Buat Kang Darsa. Buat Aki Anom.
0: Aki Anom, iya.
1: Abah Gaul, bareng ominya, Mama Depina,
0: terus
1: Kang Darsa, Kang Isan, Kang Obet, Kang Cukovidi, Kang Herman, buat Mas Edi di Sindang Laut, buat
0: terus siapa?
1: Di Jeda, buat Putra Tunggal, buat Kang Adem, buat
0: siapa lagi so?
1: Teh Meme, buat Mama Depina, buat Bunda Rati, buat Mama Heru.
0: Mama Heru,
1: buat,
0: siapa?
1: Buat semuanya aja, spesialnya buat mudah-mudahan
0: terima kasih,
1: juga,
0: amin, amin.
1: Terima kasih,
0: sama-sama.
1: Lagunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Teh Siti. Mama Oci juga ada ya. Nah, ini lagu buat kasih di sekolah ya, dari Obi Mesa.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung On.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, sebelum kita akhiri, oh Mama Oci belum, lagunya sudah, pesannya belum dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ingat Mama Oci, lagunya Biarkan Cintamu Berlalu. Salam buat semuanya yang sesiaran, terima kasih. Ya, sama-sama Mama Oci. Penutup di Melody Memory malam ini ada lagu dari Krisye ya. Nanti dilanjut lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Nanti bisa ikutan lagi lewat WA atau telepon ya. Jangan lupa minta Ece biasa Habatop, Habutop, Pitama, Sultana ya, bisa dibeli di Ece atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau

0: apotek-apotek terdekat. Lalu konsumsi secara rutin pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Abu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, assalamualaikum semuanya. Minta RCA yang belum tidur, yang tak dapat tidur ya, ditemani RCA lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Biasa masih bersama produk Denatur ya, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan lain-lain ya, bisa didapatkan di RCA, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Ya tadi ada Roma Irama, Kegagalan Cinta ya, pembuka. Dan sudah ada siapa? Ada, oh Reni Gasik ini ya, Reni Maime masih manco ya. Salam buat Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Kang Ujes, lagunya Jimmy dari Dewi Purwati. Ya siap. Terus Reni Maime juga ada, siapa? Teh Hendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Tamu Malam Minggu buat alumni MTSN Banjar ya, makasih ya, sudah dibacakan. Iya sama-sama, TDP juga hadir lewat streaming TDP. Iya ini lagi si siaran ya, baru gabung. Sok lagunya lagu dangdut lawas ya TDP. Ini tadi juga makasih buat yang sudah ikutan, Teh Siti, Mama Oci, Kang Darsa, Butin Anggrek Ungu, Teh Imas, Bunda Niken ya. Terus malam juga buat Mama Tuti, Cibulan, Bunda Rati, Mama Hati, Sinjai, Pak Edi, Sinang Laut, Iksan ya. Ya semuanya. Terus juga buat siapa lagi? Oh Pak Yoyo, suka lagu dangdut lawas Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari ya. Terus Bah Kosim, pencinta wayang golek, besok ya Bah, wayang golek besok malam Sabtu ya. Bah Kosim di sana di Batu Lawang ya, dekat gudang saus Pak Haji Ucu ya. Ada siapa lagi? Butin Anggrek Ungu juga ada, masih manco. Mama AA tadi absen ya, baru gabung Mama AA. Ini lagu siapa tadi? Tereni ya, di Gunung Cupu. Wah, juga mudah-mudahan cepat sembuh di sana ya. Mama Depina, Pak Pendi, terus Isi Binangkit di Panyairan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair pengguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa lagi pecinta lagu-lagu dangdut lawas? Oh, Mama AA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Saat Malam, baru gabung lagi buat yang si siaran. Hatur nuhun, sami-sami. Terus Mama Nelly juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam aja. Lagunya Segala Berbulu Domba dikirimin buat yang si siaran aja, moga bahagia, amin. Terima kasih ya TDP juga, streaming TDP ya, dari mana? Batavia ya. Buatin Angga Kumo masih mengetik. Ini lagu siapa dulu tadi teh?

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakerman.

Ya, siap Putin, anggrek di lembah sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Gadis Malaysia dari Yus Yunus. Salam buat yang sesiaran, moga sehat selalu dan juga semuanya. Dari Putin, anggrek di lembah sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nah, langsung ini lagunya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau

0: Kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang, Kang.
4: Wilujeng siang, oge, A.
2: Sareng Akang saha di mana?
4: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
2: Punten Akang satacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
4: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel.
2: Akang entos sabaraha lami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
4: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri waos sareng alergi atel tos lami.
2: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
4: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, waos abdi mendingan sareng alergi atel abdi teu kambuh deui.
2: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
4: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
2: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
4: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel teh teu karaos deui.
2: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
4: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Hatur nuhun pisan nya Akang nya kana waktosna.
4: Sami-sami.
2: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
3: Nama saya
2: ya
3: Suparman.
2: Alamat
3: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
2: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
3: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu yang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
2: Pesan belinya kemana, Pak?
3: Belinya ke pegawai studio di sana.
2: Terus
3: dipanggil, diantar ke sini.
2: Ya,
3: diantar.
2: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
3: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
2: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio, ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Banjar luaskan dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar. Radio RCA FM Banjar. RCA FM Banjar.
1: RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Pon 0265741539 102.1.
2: Sebaiknya yang undangan nonton ceramah ini cuma hanya orang Medan aja. Adik buatkan transkripnya pakai bahasa Inggris. Jadi tonton sama Donald Bebek. Tontonnya di Gedung Putih kan ditanya, "Who is this?" kata dia. Ditanya sama stafnya, "Mas, iki sopo?" Terus kata stafnya, "This a Muslim scholar from North Sumatra." Ini adalah sarjana Muslim dari Sumatera Utara. "What his name?" "Jenenge sopo?" "His name is Professor Abdul Somad." "Oh, amazing," kata dia. "Amazing," kata dia. "Amazing itu maksudnya mantap kali dia," kata dia. Terus dipanggilnya CIA sama Mossad. "Come here," kata dia. "What do you want, Mister?" "Kill him," kata dia. "Kill him," maksudnya pateni aja, kata dia. Inilah hebatnya ceramah di Masjid Al-Falah ini. Asal habis 20 menit ganti mikbar. Hebat, saya udah banyak lah saya ceramah. Biasanya sampai berbusa enggak berganti-ganti. Di sini 20 menit ganti. Hebatnya masjid. Padahal kalau ditengok bangunannya macam-macam lampunya. Lampu mikrofonnya luar biasa. AC-nya tengoklah, kanan kiri AC, tapi panasnya minta ampun.
3: Kajian kita malam ini, kajian akhir zaman, huru-hara akhir dunia. Terjemahan Al-Quran, Surah At-Takwir dan Surah Yasin 65. Orang Yahudi atau orang Israel, beda Yahudi sama Israel begini. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Saya ulang lagi, Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Nama saya Abdul Somad. Anak cucu saya namanya Bani. Aku bukan Bani Israel. Nyari gara-gara namanya. Bani Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Anak cucu Abdul Somad Bani Adam. Ini Somad kan? Nah, Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuda disebut dengan Yahudi. Jelas? Kira-kira kalau ditanya apa beda Yahudi sama Bani Israel, bisa dijelaskan? Capek kali dan ngulangnya ini kalau gak bisa jelaskan. Jadi Benyamin Netanyahu itu keturunan Nabi aku. Enak kali kalian bilang iya. namanya Yahudi Askenazi namanya. Yahudi Askenazi ini orang Eropa yang mengaku-ngaku Yahudi. Kalau di tes secara DNA, mereka ini pun Yahudi palsu juga, mengaku-ngaku Yahudi. Jadi mereka ini tidak punya negara, tak ada negaranya. Orang Melayu ini punya negara enggak? Enggak punya. Orang Melayu negaranya paling atas namanya Kesultanan Langkat. Di bawah Kesultanan Langkat namanya Kesultanan Deli. Di bawah Deli Kesultanan Serdang. Di bawah Serdang Kesultanan Tebing Tinggi. Di bawah Tebing Tinggi Kesultanan Asahan. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab, ku sebutkan sendiri. Di bawah Kesultanan Asahan namanya Kesultanan Kualuh. Di bawah Kesultanan Kualuh namanya Kesultanan Bilah Pane. Di bawah Kesultanan Bilah namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di bawah Kesultanan Siak namanya Kesultanan Pelalawan. Di bawah Pelalawan namanya Kesultanan Indragiri. Di bawah Indragiri namanya Kesultanan Jambi. Di bawah Jambi namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Itu semua itu negeri orang Melayu yang di pesisir pantai timur Sumatera ini. Israel mengamuk. Jadi yang pesisir tepi ini Pulau Sumatera ini, Pulau Sumatera. Yang pesisir pantai timur ini yang mengarah ke Kalimantan, ke Papua sana, yang bagian timur ini namanya pantai timur Sumatera. Dari mulai atas Kesultanan Tamiang Melayu sampailah ke Palembang itu Melayu. Yang bagian tengahnya kerajaan Batak Sisinga Manga Raja yang tengah ini. Lalu kemudian Karo juga punya Kesultanan Aru namanya. Ini bagian tengah. Jadi setiap suku ini dulu punya negara. Orang Batak punya negara, orang Karo punya negara, orang Melayu punya negara, orang Jawa punya negara. Ada buahnya itu pahit, namanya buah maja, maka disebut dengan maja. Ya maja pahit lah, orang dia pahit. Tumbang Majapahit naik Kesultanan Demak namanya. Disitulah Islam masuk dengan berdakwahnya Wali Songo. Artinya setiap suku ini punya negara. Yahudi tidak punya negara. Yahudi ingin punya negara. Maka datanglah orang Yahudi namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Theodor. Ingatnya baik-baik, nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Datang si Theodor Herzl. Theodor Herzl ini datanglah dia menjumpai Sultan Abdul Hamid. Waktu itu Kesultanan Islam paling hebat di Turki. Dimintanya tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid, ya, ini kubawakan beberapa tas keping uang emas. Kasihlah Palestina itu ke kami. Kata Sultan Abdul Hamid, aku tak mau menjual Palestina dengan hanya sekeping dunia. Sakit hatilah Yahudi ini karena Sultan Abdul Hamid tak mau menjual Palestina. Akhirnya digulingkanlah Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924. Negara-negara Islam ini dijajah. Indonesia dijajah oleh siapa? Apa pula Belanda? Portugis. Portugislah yang pertama kali datang sampai ke wilayah timur Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan. Itu empat kesultanan di timur sana. Karena di sana banyak pohon yang tak tumbuh di tempat lain. Pohon cengkeh namanya. Portugis apa Portugal, Pak Ustaz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian datang Inggris. Akhirnya mereka berbagi-bagi. Inggris menjajah Malaysia, Belanda menjajah Indonesia, Spanyol menjajah sebagian Maroko, Itali menjajah Libya, Perancis menjajah Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania. Umat Islam terjajah. Apakah kita sudah merdeka?
4: Belum. Presiden Soekarno sudah membacakan proklamasi 17 Agustus 1945. Sampainya hati kalian bilang kita belum merdeka. Berdarah-darah mereka memerdekakan negeri ini.
3: Meninggal si Singamangaraja 12 ditembak oleh Belanda bagaimana itu. Enak pula kalian bilang Indonesia ini belum merdeka. Orang Aceh dipancung sama Belanda, sama Tengku Umar. Dibuang seorang perempuan bernama Cut Nyak Din ke Sumedang. Jahatnya. Pahlawan dari Sulawesi namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, kuburnya di Afrika Selatan. Datang Nelson Mandela, diberikan penghargaan sebagai pahlawan di Afrika Selatan. Begitulah sadisnya mereka. Akhirnya negara ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar.
2: Berarti udah 15 menit aku ceramah.
3: Datanglah Israel. Palestina waktu itu dijajah oleh Inggris. Inggrislah yang mengasih tanah Palestina ini ke Israel. Israel, ya, mau klaim tanah Palestina ini, kata Inggris. Mau, ah, ambillah. Diambillah Palestina itu oleh Yahudi dari tangan Inggris. Kenapa kita sekarang bahasa Inggris? Karena Inggrislah paling luas wilayah jajahannya di dunia, maka bahasa dialah yang dipakai. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini kalian enggak mau belajar bahasa Inggris. Tetap belajar bahasa Inggris. Karena kalau kita enggak ngerti belajar bahasa Inggris, dibodoh-bodohi orang itu kita. Yang kuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara di USU, lanjutkan ceramah-ceramahku ini, tolong buatkan teksnya pakai bahasa Inggris. Siap? Kalau nggak bisa pakai AI. Supaya yang undangan nonton ceramah ini cuma hanya orang Medan aja. Nah, dibuatkan transkripnya pakai bahasa Inggris. Jadi tonton sama Donald Bebek. Tontonnya di Gedung Putih kan ditanya, "Who is this?" kata dia. Ditanya sama stafnya, "Mas-mas, iki sopo?" kata dia. Terus kata stafnya, "This a Muslim scholar from North Sumatra." Ini adalah sarjana Muslim dari Sumatera Utara, kata dia. "What his name?" Jenenge sopo? His name is Professor Abdul Somad. Oh, amazing, kata dia. Amazing, kata dia. Amazing itu maksudnya mantap kali dia, kata dia. Terus dipanggilnya CIA sama Mossad. "Come here," kata dia. "What do you want, Mister?" "Kill him," kata dia. "Kill him," maksudnya pateni aja, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 1946 tak ada lagi Turki Utsmani yang melindungi Palestina ini. Akhirnya Inggris menyerahkan bulat-bulat Palestina itu kepada Israel. Berdatanganlah orang-orang Israel dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika, berdatanganlah mereka ke Palestina. Pertanyaannya, kenapa mereka pulang kampung? Kan udah enak mereka di Eropa, sudah nyaman mereka tinggal di sana. Kenapa mereka mau tinggal di gurun pasir, tandus? Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Kalau saya ceramah itu macam bunyi bertanya, jangan stres. Enggak usah ketakutan, nanti ku jawab sendiri. Apa yang mereka cari? Mereka sudah hidup di Eropa, mereka sudah hidup di Amerika, mereka sudah hidup di Arab. Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Gurun pasir, tandus, kering kerontang. Satu keyakinan, mereka meyakini bahwa akan turun dari langit namanya Mesias. Bahasa mereka, bahasa Ibrani. Siapa namanya? Mesias. Mesias artinya tukang usap. Diusapnya begini. Diusapnya orang kena penyakit kusta, sehat. Diusapnya orang yang buta, menengok. Diusapnya orang yang lumpuh, berdiri. Diusapnya orang yang mati, tegak. Maka disebut dia dengan Mesias. Mesias artinya orang yang mengusap. Mengusap. Kalau bahasa Melayunya, menyapu. Makanya dulu kalau orang belajar wudhu kan, muka disiram, tangan disiram, kepala disapu. Dulu orang Melayu belajar gitu, kepala disapu. Dia ngajar di Jawa, disapu, ah, disapu orang tuh. Disapu tuh maksudnya diusap. Kalau kita berwudu, kepala itu tidak disiram, kepala itu diusap, tangan dibasahi, diusap, dan telinga diusap. Dia mengusap. Diusapnya orang kena kusta, sehat. Diusapnya mata orang buta, nengok. Diusapnya orang lumpuh, berdiri. Diusapnya orang mati, hidup. Maka disebut dia dengan Mesias namanya. Bahasa Arabnya Al-Masih. Al-Masih. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kita sama-sama menunggu Al-Masih. Kita juga sedang menunggu Al-Masih. Yahudi juga sedang menunggu Mesias. Yang asli namanya Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Makanya sebelum salam kita minta lima. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Aku enggak pernah baca itu Pak Ustaz. Iyalah. Tasyahud kau sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Suratu ma'alantu ma'asraftu ma'anta alamu bimini antal muqaddimu antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tambah lima. Allahumma inni a'udzubika. Mesiahnya itu sekarang lagi sedang nunggu. Nunggu ditengoknya. Udah rame belum? Kata dia. Ah belum, nantilah kata dia. Nantilah aku turun kata dia. Nanti udah agak-agak rame baru kita turun ya kata dia. Nah begitulah sekarang sedang nunggu. Menurut mereka ini ceritanya, menurut mereka. Syarat yang kedua apa lagi? Baru turun Mesias tadi. Tanah Palestina itu mesti merah. Tanah warnanya hitam, coklat. Tanah, ya tanah warna tanah lah. Dia mau turun kalau tanah Palestina itu sudah. Mana lah memerdekakan Palestina? Sound system koslet aja terkejut. Dia baru mau turun kalau tanah Palestina itu merah. Merah karena apa? Merah karena darah anak-anak Palestina. Sekarang yang bingung, kenapa mereka membunuh anak-anak? Kenapa mereka meledakkan ibu hamil? Kenapa mereka meletupkan orang Palestina? Kenapa anak-anak mereka potong? Setelah mendengar ini, faham? Karena mereka menunggu Mesias. Dan syarat Mesias itu turun tanah mesti merah. Bagaimana cara memerahkan tanah? Darah anak Palestina diledakkan, diletupkan, perempuan hamil dibunuh. Orang kalau enggak ngerti sejarah ini bingung dia nengok Palestina ini. Kok begitu ya mereka? Kok sadis ya? Tapi kalau orang ngerti sejarah ini, Ustadz baca di buku apa? Nama kitabnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sampulnya warna hitam, Sejarah Agama Yahudi. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Ini orang. Cari dulu sampulnya ya. Sejarah Agama Yahudi. Tulis di situ Sejarah Agama Yahudi UAS buat. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Ini dia, nampak? Buku ini saya terjemahkan tahun 2007. 20 tahun yang lalu buku ini sudah saya terjemahkan. Kalau sekarang buku ini laku, saya tak dapat untung seperak pun. Karena sudah saya terjemahkan, saya serahkan ke penerbit, habis itu dicetak orang itu. Saya sudah jual habis. Kusangka dulu aku hanya ustadz biasa aja. Siapa yang tahu kita akan jadi profesor doktor sehebat ini kan? Terjemahkan, habis ku terjemahkan, ku kasih penerbit, dicetak orang itu. Sekarang pas acara bedah, jadi Israel nih, ku tengok. Nah, kalian selesaikan dulu masalah sama Yahudi ini. Sudah. Saya malasnya ceramah kalau bermasalah sound sistemnya ini, mesti diulang lagi dari awal. Udah. Inilah hebatnya ceramah di Masjid Al-Falah ini. Asal habis 20 menit ganti mikbat. Hebat. Saya udah banyak lah saya ceramah. Biasanya sampai berbusa enggak berganti-ganti. Di sini 20 menit ganti. Hebatnya masjid. Padahal kalau ditengok bangunannya macam-macam lapuknya. Tapi mikrofonnya luar biasa. AC-nya tengoklah, kanan kiri AC, tapi panasnya minta ampun. Mesiah tadi mau turun, syarat yang pertama Yahudi mesti balik karena dia mau disambut oleh Yahudi. Yang kedua, tanah mesti merah karena dibunuh anak-anak Palestina. Yang ketiga, dia mau ditanam pohon, pokok kayu. Dia tidak mau pokok sawit. Apa pokok yang dia mau? Nama pokoknya Sajaratul Gharqad namanya. Pohon Gharqad. Bagaimana pokok Gharqad itu Pak Ustaz? Tulis di Google. Alif Lam Ghain Ra Qaf Dal Al-Gharqad. Enter, pilih image, gambar, nampak. Gak bisa handphoneku nulis Alif Lam Pak Ustaz, berarti belum masuk Islam. Mengalapkan dulu dia. Itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis sahih. Nanti akan terjadi peperangan di akhir zaman. Semua akan menolong tentara Islam kecuali satu pokok kayu, namanya Sajaratul Wafat. Dari Kairo kami naik mobil satu hari sampai ke Arish. Dari situ kami terus lagi sampai ke satu kota namanya Rafah. Tahun 1999 saya ke Rafah. Rafah ini macam Medan dibagi dua. Sebelah punya Mesir, sebelah diambil Israel. Di tengah itu pagar listrik dengan tekanan tinggi listrik, gak boleh dipegang. Jadi kami menengok dari jauh, kalau dipegang terbakar kita. Nampaklah dari jauh pohon tinggi. Saya tanya, Syekh, ayu sajaratin tilka,

0: itu nanti dia akan berlindung waktu perang. Apalagi mereka paling sakit hati sama Kaisar Nebukadnezar. Siapa namanya? Kaisar Nebukadnezar, Raja Babel. Babel itu Babilonia, sekarang Irak, bukan Bangka Belitung. Karena Nebukadnezar ini dulu meluluh lantakkan Yahudi, maka mereka marah dengan Irak. Itulah kenapa syarat Mesias ini turun, Irak harus dihantam. Siapapun presiden Amerika yang naik, maka program pertama adalah menghantam Irak. Waktu George Bush naik, apa yang pertama dihantamnya? Irak, ditembaknya Irak. Ustaz kok tahu? Saya selesai kuliah di Al-Azhar Kairo tahun 2002. Waktu haji ke Makkah, jumpa sama kawan-kawan dari Irak. Man, kau mau S2 kemana? Aku mau S2-nya, lagi nyari yang gratis. Oh, kita ke Baghdad aja. Apa nama universitasnya? Namanya Universitas Saddam Hussein. Berapa biaya kuliahnya? Free, gratis. Bisa haji tiap tahun naik bis dari Baghdad ke Madinah. Saya pun sudah menentukan arah. 2002 aku akan S2 ke Baghdad. Begitu saya selesai kuliah, datang George Bush, ditembaknya Baghdad. Universitas Saddam Hussein rata dengan tanah. Itulah maka saya gagal S2. Habis itu saya pun balik ke Malaysia, dari negeri seribu menara ke negeri seribu makcik. Masuk saya ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di sana saya 2 semester, habis itu saya tetap mencari beasiswa, akhirnya saya dapat beasiswa di Maroko. Begitu ceritanya. Maka saya ingat betul, Baghdad ini dipukul habis. Setiap presiden Amerika naik, yang dibantainya Baghdad. Kenapa Baghdad? Karena Baghdad adalah Babilonia, dan orang Yahudi sakit hati sama Raja Irak. Kan bodoh kali lah Yahudi ini. Misalnya, nenek moyang kita dulu ditembak Belanda, terus datanglah turis Belanda kemari. Apa kita tembak Belanda itu? Enggak kan? Kenapa? Karena yang menjajah kita dulu kan nenek moyang dia dulu.
1: Verdome, kata dia.
0: Nenek moyang dia dulu. Mana pula cucunya? Tapi memang orang Yahudi ini dendam kesumat. Yang menghantam Yahudi Nebukadnezar 3000 tahun yang lalu. Nah, Irak sekarang dibantainya. Memang Yahudi ini gila, memang agak lain memang otaknya. Ada buku saya beli kecil di rumah, sampulnya gambar Fir'aun, gambar mumi Fir'aun. Jadi waktu zaman presiden Mesir namanya, setelah Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Memang susah ceramah dekat orang pikunnya. Setelah Gamal Abdul Nasir, nama presidennya Anwar Sadat. Jenazah mumi badan Fir'aun itu letaknya di samping Sungai Nil. Ini Sungai Nil, di samping itu ada namanya Tahrir Square. Nanti masuk ke Tahrir Square menengok Fir'aun. Tanya aja sama polisi, ihdinas siratal Fir'aun. Tunjukkan saya mana jalan Fir'aun. Saya pun naiklah ke atas mau jumpa Fir'aun. Saya tanya security, wafen, Fir'aun di mana? Saya bilang, di atas, kata. Hebat juga, di atas juga. Walaupun dah mati, dia di atas. Pas saya mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung saya. Kenapa? Tiketnya mahal. 100 dolar. Padahal di bawah udah bayar. Bayar lagi. Masuk ke dalam. Saya bawa kamera mau foto. No picture. Mamnu at-taswir. Enggak boleh pula dipoto. Makanya kalau ada orang bilang jangan foto saya,

0: Berarti?
1: Dia di dalam kaca. Di dalam kaca macam akuarium begini aja. Karena udah bayar mahal, rugi gak kita tengok kan? Saya tengoklah dekat-dekat. Tengok. Rambutnya ini macam rambut jagung merah. Hidung ini mancung melengkung gitu. Gak berbaju, pakai handuk aja. Pakai kalau ada orang suka pakai handuk aja. Matanya mulut, saya tengok jari-jari ini panjang, kurus-kurus. Kuku panjang, saya tengok. Lama sekali. Pas saya tengok matanya, takut pula dia saya, dia berkedip. Jadi pada zaman Presiden Anwar Sadat, waktu itu panglima perang Israel ini namanya Musa Dayan. Coba cari gambar Musa Dayan, jenderal angkatan darat panglima perang Israel yang matanya buta sebelah. Musa Dayan. Kata Musa Dayan, Presiden Anwar Sadat, ya, ini mumi Fir'aun ini kena virus. Nanti busuk dagingnya. Terus tolong kita bawa ke Prancis supaya diobati. Akhirnya Presiden Prancis namanya De Gaulle. Siapa namanya? De Gaulle. Menelpon Anwar Sadat. Anwar Sadat, biado kata dia. Sehat kata Anwar Sadat. Bisa kita bawa itu jenazahnya ke Prancis? Ya. Dibawalah mumi ini ke Prancis dengan alasan mau diobati karena bervirus. Begitu sampai di Paris, Prancis, Musa Dayan sudah menunggu jenazah mumi Fir'aun tadi. Begitu dapat, ditumbuknya Fir'aun tadi. Kaulah yang sudah menyiksa nenek moyang kami, ditumbuknya. Saya waktu baca buku itu, memang gila loh orang itu. 3000 tahun yang lalu nenek moyangnya, itu pun ditinjunya juga. Memang sungsang otak orang yang itu. Ada bukunya di rumah, saya simpan. Saya mau menceritakan tentang lain otak Yahudi. Entah apa isi kepalanya. Memang pintarnya memang, tapi itulah. Lalu kemudian mereka tetap sakit hati dengan Nebukadnezar, maka dia menghantam Irak. Irak mesti dihantam. Kenapa? Membalaskan sakit hati karena terusirnya orang Yahudi. Pindah ramai-ramai, sudah. Merahkan tanah Palestina, sudah. Tanam pohon lorkot, sudah. Bantai Irak, sudah. Apalagi? Hancurkan Masjidil Aqsa. Itu maka di bawah Masjidil Aqsa itu digali mereka terowongan. Karena mereka mau Masjidil Aqsa ini nanti jatuh ke bawah. Setelah Masjidil Aqsa ini jatuh ke bawah, mereka akan membangun di atasnya namanya Temple of King Solomon. Temple itu artinya kuil, bukan tempel ban. Temple tulisannya. Temple of King Solomon. Bagaimana bentuknya Pak Ustaz? Sebentar, kutanya sama Yahudi dulu. Google ini kan punya orang Yahudi. Tulisannya Temple. Yang kalian tulis tempe, keluar tahu. Temple of King Solomon. Ah, itu dia, tengok. Ah, itu dia. Inilah yang akan mereka bangun nanti di atas Palestina. Temple of King Solomon. Ini akan mereka bangun. Gambar replikanya sudah mereka buatkan. Nanti setelah runtuh Masjidil Aqsa, dibangun di atasnya Temple of King Solomon, barulah turun Mesiah tadi. Faham? Jelas? Setelah Mesiah turun, mereka akan menguasai dunia yang luas kekuasaannya dari dua sungai. Sungai Nil di atas, Sungai Efrat di bawah. Di mana Sungai Nil? Mesir, Afrika Utara. Di mana Sungai Efrat? Irak. Asia bawah. Mereka buat negara namanya The Great Israelian. Bahasa kitanya Israel Raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya sedang menunggu yang sekarang-sekarang ini dajjalnya belum. Itu baru dajjal KW9. Menghadapi dajjal-dajjal kecilnya aja pun kita udah pontang-panting. Apalagi kalau dajjal yang asli itu betul datang. Baru dajjal makoli yang turun. Udah pusing kepala kita. Sududu kata dia. Di internet ini. Ciri dajjal yang hak kata dia berarti batil, yang batil kata dia berarti hak. Itulah kenapa kita mesti waspada. Bagaimana cara menyelamatkan kita dari dajjal? Berjamaah. Saya senang sekali masjid kita ini sudah ramai dengan sholat berjamaah. Jangan sendirian, karena kalau sendirian akan dikhawatirkan mudah ditarik oleh rayap besi. Mesti bersama supaya jangan sampai ditarik dajjal. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, jumpa, nuzul Quran jumpa, Isra Mi'raj jumpa, melepas jamaah haji jumpa. Berpisah kita sedikit, dajjal mulai mendekat. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, kata Bang Nabi. Jadi kalau kita udah rame-rame begini, insya Allah masalah masjid ini nggak ada masalahnya. Masjid ini udah bagus, kipasnya hidup semua, AC-nya hidup semua, tapi panas juga. Kenapa? Ya karena memang musimnya lagi begitu sekarang. Terima aja, nggak usah terlalu banyak mengeluh hidup ini. Ustaz sendiri yang mengeluh, aku nggak ada mengeluh. Aku cuma cerita aja. Nah, baca Quran surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu nanti dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan sendirian. Sendirian nonton internet, tengok medsos, nyasar, mati dalam kesendirian. Jangan sendirian, berjamaah. Alhamdulillah, kita sudah berjamaah ramai di Masjid Al-Falah ini. Penuh, pintu sebelah kanan penuh, pintu sebelah kiri penuh, pintu belakang penuh. Cemanalah aku mau keluar nanti? Nah. Jadi nanti Pak Ustaz akan turun Al-Masih Dajjal ini. Turun, berapa lama dia turun? Dia akan turun selama arba'ina yauman, 40 hari. Turun dia 40 hari membuat kekacauan, kerusakan di atas muka bumi. Lalu datang Nabi Isa alaihi salam, berjumpa dia dengan Dajjal di Bab Lut. Nama tempatnya Bab Pintu Lut di Palestina. Ketika Dajjal menengok Nabi Isa, yadhubu kama yadhubul mil'u fil ma', dia pernah menengok garam masuk ke air. Garam kasar masukkan ke air, larut. Begitulah dia meleleh menengok Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal. Cuman yang jadi masalah nanti, kita ini ikut Nabi Isa atau ikut Dajjal? Ikut dua-dua. Pasang dua kaki namanya itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita insya Allah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa waktu Dajjal turun, Al-Masih turun, kalau bisa aku udah mati. Karena tak sanggup aku sampai aku salah pilih, karena dia mirip. Dia menunjuk orang mati. Ya sama imtiri, ai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, ai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ya mayit, kum wa'i mayit, berdiri, tegak. Orang lumpuh diusapnya sehat. Orang kusta diusapnya sehat. Orang buta diusapnya sehat. Orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal. Turun Nabi Isa alaihissalam, berjumpa dengan Dajjal di bab Lut. Meleleh Dajjal itu macam garam meleleh kena air. Nabi Isa lah yang berhasil membunuh Dajjal. Nabi Isa hidup selama 40. Oh, kalau begitu dia 40 tahun. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 40 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan 7 tahun. Kenapa pendapat kedua mengatakan 7 tahun? Karena umur Nabi Isa waktu diangkat 33. Kalau meninggal umur 40 berarti 33 tambah 7. Kurang 7 tahun. Yang mengatakan 40 dia pahami tekstual 40 tahun. Masalah Nabi Isa hidup 40 tahun lagi atau 7 tahun lagi enggak usah kita urus. Yang perlu kita urus berapa menit lagi ceramah ini. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Berarti 15 menit lagi saya ceramah. Lalu kemudian setelah 40 tahun bisa 7 tahun menggenapkan 40. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Yukasiru salib, menghancurkan berhala salib. Wayaqatulul khanazir, membunuh babi-babi. Wayadul jizyah, menghapuskan pajak. Nah, jadi bapak ibu yang mengeluh sekarang pajak STNK, BPKB, pajak tanah, sabarlah, nanti Nabi Isa turun hilang pajaknya. Wayadul jizyah. Lalu kemudian setelah itu dunia sudah adil, damai, Adam, ayam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa agama baru, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tugas misinya, Nabi Isa meninggal dunia di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan. Setelah itu barulah orang-orang beriman yang baik-baik meninggal, tinggallah yang jahat, hantu, setan, nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, Dracula, gondoruo, babi ngepet. Itulah yang nanti merasakan huru hara hari kiamat. Itulah makna doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Selamatkan aku dari azab hidup wal mamat. Mamat artinya mati. Maka jangan panggil anak mamat. Mamat, matilah dia. Ini kau mamat. Min syarril masihid dajjal. Ini saya sampaikan karena memang judul yang diminta itu huru hara. Masalah apakah Dajjal sudah lahir, di mana KTP-nya, alamat, enggak usah dicari-cari. Kita fokus aja menjaga diri supaya tak terikut Dajjal. Bagaimana cara menyelamatkannya? Berjamaah, membaca zikir pagi petang. 9 zikir pagi petang. Tapi katanya zikirnya banyak, 9. Istighfar, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Pangkal Al-Baqarah, Ayat Kursi, Ujung Al-Baqarah, Afdhul Zikri Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah. Ini kalau enggak kuat pegang kita ini, hanyut. Mengaji, berguru, berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Berguru yang akidahnya. Boleh kami mengaji di internet? Boleh. Tapi cari guru di internet itu tiga. Satu, akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Jangan lagi hanya ceramah. Ngaji pakai kitab. Pergi ke Ismailiyah Al-Wasliyah, pergi ke Unifa Muallimin Sisinga Mangaraja, minta satu ustaz mengajarkan kitab tauhid, nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Ngaji sifat 20 untuk menguatkan akidah. Dua, fikihnya mazhab Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani Thailand, Moro Filipina, itu semua ikut mazhab Syafi'i. Maka pakai apa kitab yang dipakai? Fathul Qorib Sarah Matan Takrib. Tolong ngaji pakai kitab. Kalau Masjid Al-Falah sudah ngaji pakai kitab, alhamdulillah. Ngaji Tabligh Akbar penting, ceramah penting, tapi ngaji berkitab ini penting. Jamaah beli, baca, tengok, atamkan, terjemahkan. Tiga, akidah, fikih, akhlak. Akhlaknya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Tebal Pak Ustaz, 4 jilid. Kapan kami mau khatam? Ringkas, dibaca di Muallimin Al-Wasliyah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin Ringkasan Ihya Ulumuddin. 1 jilid tipis. 3 itu aja udah paten itu udah. Pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Iyalah. Mana ada kita sholat pakai bahasa Indonesia? Berdoa boleh, tapi kalau sholat, dulu memang pernah di Turki pakai bahasa Turki. Waktu zaman Mustafa Kemal Atatürk, siapa yang pakai bahasa Arab? Mancung. Sempatlah di Indonesia ini ada presiden yang melarang pakai bahasa Arab. Oh, macam-macam bunyi azan. Allah, gede banget, kata orang Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah tetap menjaga Republik Indonesia. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Jadi tak usah kita cari-cari Dajjal ini mana. Ini banyak orang ini sekarang mencari-cari Dajjal, dibacanya hadis cocok-cocokannya. Dajjal itu matanya buta sebelah. Asal ditengoknya kawan buta sebelah, ah, Dajjalnya. Gak usah begitu. Gak usah kita cari-cari dia. Yang penting kita jaga diri kita, ngaji yang benar, ibadah yang benar, berjamaah, bersihkan niat, puasa sunat, berzikir, bersolawat, bersodakoh, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah, selamatkan tetangga, jiran, kawan, sahabat. Medan ini tempat orang yang sudah teruji keimanannya. Polisi, tentara, dandim, dan ramil, panglima, dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, kalau sudah ditempatkan di medan ini, lulus jadi medan ini, baru bisa jadi tempat lain jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang medan ini luar biasa. Di sini multi etnis, multi suku, multi agama. Di sini ada orang Tionghoa. Apa nama kampungnya? Yang ada rumah cong api. Pesawat. Di sini ada saudara kita dari India. Kampung Madras. Jadi ada di sini komunitas. Makanya jangan ajari orang Medan tentang toleransi. Kalau kau mau ngajar orang Medan ini, tolerasin aja lah. Kalau toleransi nggak usah kau ajar. Ratusan tahun mereka udah berdampingan di sini. Bagi kalau ada mau merusak, mengobok-obok Medan ini, insya Allah Allah menjaga Sumatera Utara ini, insya Allah. Jangan mudah diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba yang mau kita sembelih kurban nanti. Menyipak ke muka menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menanduk ke depan, itu sifat kambing. Kita sembelih nanti dia. Kalau ada kawan kita tetangga yang begitu, kita sembelih. Siap? Jangan. Main sembelih aja. Nah, jadi yang penting ini kita berjamaah, kita jaga. Kalau sudah kita jaga, masalah dajjal tadi cukup sekedar tahu dalil-dalilnya, urutannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah dajjal ini, insyaallah. Hebat, hebatlah memang Musyid Al-Fan. 20 ganti mic, 20 ganti mic, 20. 60 menit 3 mic. Luar biasa. Kalau tuan pergi ke Makkah, banyak cincin batu manik-manik. Sudah lama lah saya tausiah, baru inilah gonta ganti mic. Bagaimana menyikapi huru hara rumah tangga supaya tak jadi huru hara hari kiamat? Rumah tangga ini kan isinya dua cuman, suami, istri. Anak-anak ini sebetulnya ngikut aja. Maka sebagai suami, berperanlah tunaikan kewajiban. Kewajiban suami ini lima. Pertama, ngasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Perempuan itu kalau udah dikasih yang lima ini, tenangnya dia itu. Betul kan, Bo? Betul, betul. Kasih dia makan. Ibu udah makan? Belum, patutlah mengamuk. Kedua, kasih dia pakaian. Jangan sampai kita tengok banyak orang sekarang laki tak mengasih bini pakaian. Bini tinggi 170, dikasih kain 1 senti. Tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Aku kalau kau tahu kau dulu susah, gak mau aku nikah sama kau, kata si perempuan ini. Kan udah aku bilang aku susah. Gak ada kau bilang kau susah. Ku bilang dulu aku susah. Apa kau bilang? Dek, dunia ini cuma kau lah milik. Maksud aku memang gak ada. Waktu ku bilang begitu, kau senyum. Jadi sebetulnya gak salah juga laki-laki ini. Makanya ibu, kalau laki-laki itu ngomong, dengarkan baik-baik. Kalau dia bilang, cuman kau lah satu-satunya, dek. Terus gak ada mahar, bilang. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Asal cukup itu, mengamuk juga dia lagi. Maka nasihati dia, Alinda, kalau laki baik di rumah, tak pakai narkoba, tak mencuri besi, tak begadang malam, kau udah dapat surga beserta isinya, Alinda. Janganlah kau minta aku punya helikopter, pesawat, private jet. Pahamilah aku, ibu tidak akan pernah bersyukur punya suami kalau membanding-bandingkan dia dengan artis. Karena yang ditengok tiap hari di sosmed, artis ganteng, ganteng kaya, ganteng kaya. Yang kaya-kaya itu pun setelah ditangkap polisi, rupanya main Bitcoin. Rupanya main-main apa ini, judi-judi online ini. Dia pakai mobil mewah itu dipinjamkan showroom untuk iklan. Jangan jadi korban iklan. Ibu tak usah minta banyak-banyak sama suami. Asalnya dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, dikasihnya pendidikan, dikasihnya tempat tinggal, dikasihnya perhatian, syukuri. Syukuri apa? Oh, kita di masjid, gak boleh nyanyi. Adapun sebagai suami, ini tadi kan sebagai istri. Sebagai suami, memang istri kita itu bebannya berat. Yang mengandung siapa? Istri. Kenapa istri itu mengandung? Karena mereka sabar. Aku seandainya diganti-gantian lah ya. Anak pertama dia, anak kedua aku. Maulah 2 bulan cuman. Yang mengandung istri, yang menyusukan istri, yang melahirkan istri. Maka sabar-sabarlah kalau dia bercakap. Perempuan itu satu hari mesti mengeluarkan sekian ribu kata. Maka kalau dia bercakap, gak usah kita pedulikan kali. Tinggal jurusnya kalau perempuan itu bercakap 3 aja. Iya, betul. Apalagi? Iya. Betul. Apalagi? Udah, cuman yang terlalu dekat, nanti ketahuan kali. Apalagi kalau orang Medan. Orang Medan mudah kali kalau dengar orang bercakap. Apa kata kau? Gini, apa kata dia? Gini, apa kata dia? Apa kata kau? Udah selesai. Gak usah terlalu masuk ke hati. Gak usah baperan. Nah itu. Ibu pun mesti paham juga. Laki-laki ini, Bu, memang nasib laki-laki lah. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar dimarahi ayah, sudah sekolah dimarahi guru, sudah besar dimarahi atasan di kantor, sudah berbini dimarahi bini. Itu maka banyak laki-laki ini udah gak siap jadi laki-laki, itu maka jadi bencong dia. Kita doakan anak-anak kita ini istiqomah jadi laki-laki. Pergi dia ke Thailand sana, berubah menjadi lady boy. Kaki lady, muka boy. Apa yang datang ini? Ini kotak infak. Bukan untuk Ustadz Abdul Somad. Bukan duit ini dibawa Ustadz Somad untuk membangun pesantren di Riau. Bukan. Ini ku jelaskan supaya jangan ada dajjal di antara kita. Sengaja dibuka pintunya itu besar-besar supaya ibu-ibu bisa memasukkan cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, masukkan semua. Dan bagi yang mau pakai scan barcode, scan samping. Cuk, tik, tik, tik, tik, tik, enter. Kalau bisa nolnya 6, 1 juta. Mainkan. Udah, pokoknya kalau ada huru-hara di rumah tangga, suami yang menurut ibu biasa-biasa saja, aku muak kali lah aku nengok kau bang. Itulah suami yang diidam-idamkan gadis tua yang belum dapat laki sampai sekarang. Istri yang menurut kalian memuakkan, aku muak kali lah nengok kau. Itulah istri yang ditunggu-tunggu oleh jombloan sejati. Mudah-mudahan yang belum jumpa istri segera dipertemukan Allah dengan istri suami. Yang bilang amin, yang udah beranak pun bilang amin juga aku tengok. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana menyikapi suami yang selingkuh lalu kita milih bertahan, tapi setelah itu kita selalu terbayang kesalahannya sehingga selalu memicu pertengkaran. Laki-laki yang berselingkuh, dia sudah menghancurkan kepercayaan istrinya. Sekali kau rusak kepercayaan, maka dia tidak akan pernah percaya lagi di masa akan datang. Betul, Bu? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Anak kecil pula yang bilang. Kalau nampak suami itu lambat balik, berubah bau parfum minyak wanginya, rapi mulai bajunya, handphonenya mulai pakai password, ajak dia duduk bersama, mau dibawa kemana hubungan kita? Kau bodan. Ini yang yang susun paku ini anak kau, ini anak kau. Sedangkan mengasih makan, menyekolahkan ini aja enggak sanggup kau, mau kau tambah pula bini lagi. Kuracun kau nanti. Tapi janganlah kasar macam itu. Orang Medan mana pula kasar ngomongnya, lembutlah dia. Bodat. Karena kalau dia tidak dikasih tahu, tidak ada rem, dia main browsing, masuk dia ke grup SD, masuk dia ke grup WhatsApp, jumpa kawan lama, hai adik, kata dia, eh abang yang dulu naksir aku ya, kata dia. Maka kalau mata ibu tajam, sensor ibu tajam, kalau ada istri bertanya, abang sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit mana, sedang di mana, mengaji jam berapa, sesungguhnya mereka itu ingin menyelamatkan rumah tangga. Betul, Bu? Betul, kata mereka. Kalau sebelum bapak berangkat disiapkannya kain sarung, baju koko untuk sembahyang, nanti kau selama di Medan tinggal di hotel syariah, jangan kau macam-macam. Anak kita kecil-kecil, hidup sekarang susah, solar naik. Maka sesungguhnya dia ingin menjaga rumah tangga. Bagi yang sudah terlanjur, mudah-mudahan bertaubat nasuha berhenti. Ibu juga, walaupun anak sudah do re mi fa sol la si do don la sol pa mi re do, maka tampillah seperti bidadari surga. Ambillah bedak.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan Perkebunan Batu Lawang.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak gak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Gen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: Wae, jaina kene, ulah ngerasa bingung oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: daerah Langkap Lancar, toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.